0: Yako.
1: Mzee.
0: Jina lako nani?
1: Rasia.
0: Unatoka wapi Gasia?
1: Musai.
0: Uko bien?
1: Eh.
0: Uko mtoto nani Gasia?
1: Ma député.
0: Wa député. Député wao?
1: Ah ah.
0: Iko wapi? Ashaenda Kishasa? Ah, iko nakula kufuranga za Kishasa? Ah, uko nakula kwazo? Papi wa Kishasa?
1: Eh.
0: Sawa. Ah, iko na tugombania. Anatugombania tugombanie.
1: Anatugombania.
0: Ah, Mangumi ashapigana mparlema. Ayapi. Salimia we mama, bibi yake na depute. Niba na depute
1: na shamba.
0: Eh.
1: Na salimia papa, na salimia.
0: Eh.
1: Jone na salimia Maxi, na salimia kaka, na salimia dada, na salimia
0: Omisho
1: Zue, na salimia

Ewinga. Mangolio muneyo. Sujuku salimia mchipire, ninje wa salimia mchipire. Munyutumia mwalimu.